0: Nej, för att tjeja, den har varit när i sömnbejn spärd i kallak weekend thalgen läst upp parati al-gjumma jdida och går parata av tjejri och flårdra thalgjumma. Det är min kunnighet av näck all program vi har ta homegrown för en kunnighet din klättsiga tratt artisti lokali. För en flårdra sia gwerda nasu zaqta in lejxan lokali dak li għadde palissa jġbi li huma liktar diski trending li għanna f'pajjiżna mbagħad l-aħħar setgħej ikunu ktar dawk throwback tracks lokali, jiġri dawk is-suċċessi lokali li kienu popolari ftit ta' snin ilu wkoll probabbilment inti jista' jkun li insejthom ukoll dik in-naqra żgħira imma lekk qegħdinha hawnhekk aħna biex inkun nista' nerġa' infakrek naqra fuqhom ukoll. Però f'kejjem ngħidu minn ġimgħa l-oħra inkredibbli kemm qed ikolna talent ġdid, jiġifieri ħanaqbdu u nibdew mill-ewwel, waħda mill-kbar. Kevin Paul u anki Sean Farrugia bil-ġdida.
1: Jekk is-sema taqa' fuqna.